Hei hi akajwani ai zolani vo ina kan hun mandan tur don lok tlang pui lo ngai thang o tuna chang hun rei lo te daruk le mini nga hian chanchin thar sap tong puan deli mi lak chon kan ngai tha anga daruk le minute som atangin pathian fakna la than hun kan mang daruk le minute som thum panga a hian le cha in buk to ka man poi mo na ti thu pui manga Pulal ven sang apotsuaw farm manager KVK Selesi thusoi kan ngai tha anga darsari a hian zairi moi hun kan mangdonani darsari le chan ve a hian chan chin thar mi zo tonga puan kan ngai tha anga darsari le minute somri panga a thlir vel na hun kan mangang

0: Sorkar dum do ina ICDC ya HIV test rontivero le.
1: Hei hi Akashvani, ai zolani kan hun mandan tu duan lok chen khat te lo ngai thang u tuna tang hun rei lo te dar sari le chan ve hian chan chin thar mizo tong a puan kan ngai tha anga dar sari le minute somli ya minute somli panga hian thlir vel na hun kan mang don ani daria ta tangin chan chin thar hindia puan deli mi lak chon kan ngai tha anga daria le minute somli atangin hindi hla kan ngai tha ang darkwa a ram ngai hla kan ngai tha hawanga darkwa le achan ve a hian csu sponsored program ncrt pawl hun kan mang don ani dar soma zairi moi hun kan manganga dar som le minute som panga hian rimoi tum mina chhun zomanga ti chuan dar som le chan ve hian hindi hla kan ngai tha hawang dar som pakhata zairim moi hun kan mangle anga dar som pakhat le chan via lemchan kan ngai tha hawanga heuna hian taibonga ti lemchan lal thomoi chon puina buat sai thomoi drama party tena anchan kan ngai tha hawdon ani ole chuti jong chu tuntruma kan hun mandan tur don lok chen khat kan ngai thak thei te chuani a kan han puan thak te kha tul bik thela chuan ti danglam thei ani ang
2: ngai thatu du takte chibai ule min ngai thak thina wangin kan lome itan program thazo kan chop chwa zel theinan race app kaltlangin fuitu thatak loni ta che radio audience interactive survey and evaluation kan mobile app big race kaltlangin announcer te kan program te rating ipek theiba ka ingai dan isoi theini kan official facebook page ha link ka lutin inziak lutla ithuron thatak takte chuan akashwani minghi achoinung zel donani ngai thatu ni mai lovin race app mangin danglam na tha thlen tu ni ta che

kan ngai thlak ta kha chenang o ti hla ejram than zuali sakani kan hadorle atan duat lai pui boi ti hla zomuan pui sakilongai thang o

tuna kan ngai thlak ta kha nang wangin ti la lal ru fela pa chuaw sak ania tun tru mata na kan la nu nung ber tan chuan lal mu van sang kimin rm ti la asak ilo ngai thlang u